0: masnuki tangar kharden lamsa deber ka ngadang temela aser tetiz talia kater na makatani sungkhari danga sema nokta kalira tim damjia topung baba akamer aser takukcha yamaji temelamba akamer tembar ta chungali ba jaki mabang a jakno ta chung shiba menaram aser ta shi dasin godakzer lamangje khanga ta sakhlya kha na kisung masa godanan shir na achung ketsba aser achung shiba tesin dakteb nong tumulung age changma aser ipa maji tangara ta maja ne takam ya maji mabang age jaliang nadante ti chajar damdangji nai tenang sang agajang asar idem metemerte ti anabaluang tembar shi tak kudang lidir lemang talang dibaja kangadang tebela lemang agamer
1: Asnukten tane asushi mabang asar sundungtem tarinsun yamai zunga metetakcer Tinata kuminet pungunong local talents nung Tinata kuminet mitzer pungunong kuhimanungi asunitsu sang Nagamis Aster English nung angashitsu Tinata kuminet simmer pungunong western music Dia kunong dalinungi linagusang Hindi Aster English nung angashitsu Tia kuminet simmer nung shilong nungi nortis usang Tia kuminet lier nung lipukam sundung Tukwa kuminet ternung facts and funds nung tukwa kuminet ter pungunung a song that inspires tukwa kuminet mitsunung my state my pride tukwa kuminet mitsur pungunung poem of the day tukwa kuminet simernung au tiklamkan ter akunung mumbai ningi vivid parati sundung angashitse biz akunung mizungbupa transmission shibangtse Ibai Akashvani Mukukchung.

0: sin lir da si. Idem je zim nong, zi da ro, an li dama, arim, li sim lima, erjib lima, asir garbu, mabon nong tinaga yang uze bagok ba. Gang adila, my groups da jaba, idem ajak tina lir adia.
1: Aji dan na?
0: Hau ni.
1: Ta ngang ang azgar aji.
2: Aya, aji bu gang ada semang zi. Sengar miya lima nong, takam shiro ro, seng tong li dong baik aji yang lo no.
0: Aido, saya disetia siapa lagi? Alimanu tak kemarin, bukti terkemilin, mungkin asam sinon liarodang. Tak kemisiru, asyik sendong itu, aiga sama dulu dah saya. Itu mungkin orang miba, macam tu je. Jugo, tiada mana misi misa sama dulu.
1: Hani.
0: Itu sama bawa kulajina, alimanu tak kem karmelit jasa. Si mabung melinsiba asirbo ano karbo natural calamities volcanoes manuknok earthquake zimizeng ito mama yagi samadak ziba ajang ha aji jendibo to samaji ang muba ukulilir aji saka tanibudo miyemjiri tenlok maparin palala inyakba ajang ha environmental pollution adok takzir alimanong si mabung menin takzir Asir, Arimin, Songdong Lidong Dem, Jirba, Mua Bukum Takziba Ajang Ha, Takam Shiruru, Asir, Songdong Lidong Ai, Kalimani Samawar. Asir, Banuk Milit Tisa, Amok Merner.
1: Aumi.
0: Alima, Chunganu Ya, Tanjiju, Takam Shiruru, Diladim, Samabaya, Ganga Suki Ya Chimpir. Asir was Rayo Zilamang Balala Janga Yaga World Conservation Monitoring Center Janga Kuliaga Zivaji Alimanum 1680 Nui Tanidashi Gum Nuklang Bizet Sundanuya Shiru Dabu Nuklang Bungusir Simmersir as Samshi Asir Sundung Lidung Dabu Nuklang as Samsir Tier Bizetashi Alimanum Mishimish Shadang Samaduruda Record the Janja Lia.
1: Achitana?
0: Yamachi. Alimanung biodiversity team tiba aliva. Asir team tiba sama doctiva linoctendang. Hot spot area. Tajar. Asras nakalima. Hot spot area nungji. Tinsamali rasha jaya.
1: Oh, tangang metaturaji.
0: Asinimanung. Tangarlimanung maliva. Sundung litung tabo. Aika. Muzia sir turnum agapa. Shiruru uzi sangno amala aiga lir. Saka idemji, danja aiga samadakzir.
1: Uzi sangno la asaba ya sanga danja sanga la manga shir nunguta. Kanga zang miyaka kamer nung alimaji. Shii daka shira waji nai.
2: Hau chao da.
0: Asin nipodimbi idemji mapayora sangduji. Ano ya? International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ajang asiba ya na sondong ni dong ta bo mirjang mitsir bungo si asirbo shirurura mirjang kasi threaten species ta rita da bok nung record salir taha asio ya
1: ajita na sirai tang nai jimbiaro dangji threaten species ta siyang asio ya Anong ji iba threatened species titizi ji kichiar kaira sa siyangudu?
0: Aji yamayliya hi. Threatened species iba deratat asinu ji nung shidi zhabla amok mernba daga angata zagokya.
1: Aji da na?
0: Yamayjao. Kichiung miyemjiri mi shiru alida arimi nung songdung nidondam jiriba raksajir.
1: Honi.
0: Ayong nung miyemuzi. Inukziba janga ang acak sedakzir. Iba mala mabaran na janga takam shiruro aiga amok merner asir suya bukya renwa aujinungi nuktangar. Iba ja janga shiruro yungsak jendi sama tanibu achamakamaduko waji.
1: Ajitana?
0: Hau ni.
2: Sirabang la nakalinong biodiversity sama udakziba. Kulija kejisa sisir na, anu naisa kan rasa sinunga jongsa aji.
0: Aji niya maiga sidi, biodiversity sama takziba kulija ay kadang nir. Saan ni tungtibang kailang, asinuk nupori didi amshiba unuktang

Asnuki manani akam asa Esther achanga kana dumbanga de tikam tet ngunera isu tang labuk chiche asnuki dum gandemya ka kanda angadi.

0: Ah, lu list ka tuwa tu. Das na lu erbang dang nong itak tuwa sang la. Yaka mga tuwa list nong tuwa sang la. Hachira au ba kasa ma ba inya kakasa. Tupur nam tu hachira timba asir. Tetsir nam tu terapa daga tu ang waji je. Aji wada mi pilam dang yin tuwa sang masar saka itak cha inequality je. Asinu yina mabutup pa je ang wara je. Dasir kalan mapa akat sebaran. Aji sab nungor nang white collar job nang cimbir masir saka. Tra cincang tukupuk tiba purbu mapa alam rin asyong wa. Tetser nambo, ya minyak taksili, tubur namanya nyak taksili, da shim shiba ja angwar. Asir wada aji politics serabang la, asir supa liberan serabang la, aji asinugi temedetang aji, ay gara sami cimbiung wa, kesama sebab aji liat da asinugi angwar. Asir bo ownership, tadi shiki senmang alam linja asin wa, tetser nam senmang maka ziba, asinugi utang radio talk show palala nung cimbi aruko. Da asir bo freedom of expression ba, lanya pilamawa nung, tubur ibu pi jimin zai sunwa lukti nung cimbi ziba. Sangatetsiri bukan cuci cemir, aje maksa. Atar tetsiri ayah belajar cemir na dah sebalan. Na naik kengkeng buasin lagi angwar. Dah sedang je asin orang India lima non fundamental rights kesan orang liung wa saka asin orang kengkeng bu. Tepuri bu cemir zat tetsiri bu cemir zila dah sebalan. Lenu ya asin wa mabutup baju shirt matu baju angwara. Dah sian lo tanah sengkang adang temu lo rasa zaka je. Tepur si nunga tak si dulu buasin nungji. Iba tak si jam sia tetsiri tak kinumburi kinungsir tak azak pas saka. Atianu cengda nunga saka, masyarakat nunga society nung, nesem balala nung, tupur, tashi dulu ba sebagi, tetser tashi tila ba sebagi, da sebar nung ye, aji tim ma seba inyak padam asinu yangwar, daji kejiba malizaka asinu, nakalin nungja, equality adama ja rarap yungwa, inequality ji muputupa ja, kesama seba ja ay gana angwar di.
1: Kangana pelar, seranuk mana ni, yamega senander na, arukunung, tukulaka senung, Ini karu dang tetser demi tetsak taksa jang shiba lira mali asir yang maji lira kar lam satu taksiner.
0: Oda tanasang arukulin ya asyong asino kangasa tacong mali ni kamdaro. Saka mabangga gala. Oda arukunung asyong tetseru tupur nasang da tepindang am shiba ji udang ajang si arukuna. Tetser jibu aji dang pastor inyak yung associate pastor inyak yung tetser dandang inyak zashi senior pastor da shibu matuzi. Masyarabang la Fellowship ka, in charge sa masya aruko ka, in charge sa po, tetsiri po minyak sa. Daas ba, na iba mala, tangat pa siya, karabu liyas. Daas ba, no, kangatang malin siyo ko, saka, tikin mundan na asin, aruko kar nung po, tikin tetsir anyo kar, saka kar nung po, tuburang, tetsir manyo kar, daas ba la, iba mala, aja, ajang siya aruko, aji. Daas ba, kar nung gula, aji, ang asin ba, ki, tetsir ka, associate pastor, daas ba, rank nung yutsir ra, pastor ay niyaw nung, la nam jimisi, Aruku secretary, siapa lain siapa masa panem jang kurut ajak si asal responsibility ajak nama user, awak na itu user baju bu muzung siapa, iba laya udang aji angasiu gaji, dasar ano sabang nong tua ki sendup kita sabang nong aman dah asal nugi miaki tuk langtan zakaram asal san zakaram menangor, saka itu user dasar labu idak cak aman dak user labu tu lukur nong luagi aman ba dah aji udang aji Disiplin, kar isap nung inyak pa aliza ko saka wadang terbrang zibu maz na he. Dahay malaji sa ngwaro ko saka asiba maji wadang mindset ji. Tangat pa ji milin na wadar ko, tachong balin ya wadar ko.
1: Kanang pilar, ano, yamay kasnaner, na tangat pa nungi tan na asin nagalima nung, titsir ka sushi tung tipang tulu tipa ji kichia sa samay pilamar asir kichiba ki aji tung tipang tulu tipa.
0: Wadang tang anaya titsir jinjang kayo nang equality inequality das ba na chimbyo ga sno aji odang tulubal ni timbal ni rasa ut tsago wa saka sa ni tera khadang shiner asaji aiben tsaga da ma challenge tulu di ba je self be be sa sa be kuma zang she self esteem ba ya sir self ba ya da ni bo pilmer aiben kiji ba sa bon la chimbyo ru ba ma je asno thia tan sa no ya oda mindset Tangan tu tuan mula naruh je, dasar tadi sih zaki tu puri datang sini, tu puri tetser namje. Sangjo na tanbo yang iba sih lemi agiang. Aki dah minyak tangan, sangat naik minyak tangan, dasar agak senong. Unuk sasa, ash ni ku dasar minyak coba. Tapi sasa illa pilmer na, dasar namje. Aipen tak cungba leni awu coba alibat wah unuk sasa, pi sasa cukup aje asyik wah naik. Kecik bah, dasar nama macam cultural bias, na lanu anu yang senok. Tetapi wajib masuk, tetapi macam minyak kerja, tetapi sila macam masuk dah siung ah asenok. Brainwash sir arubaya asesahu, mabang aku yang belum jadi sesaka. Tetapi rasu si biggest challenge baje, bi baje jah. Tetapi je laji lar tsukjira ja kanga boi ma ja sir jinjang ja amlin cha au zaba sir no unok sa sa unok ila pilam dang insecure sa pilam dang ta jak ni mud pa ja wadang challenge ro no tulu ji ba kha ja da chi de
1: anu mane ni ta yimai khas nander srat tsira ga jinjang a chung gu cha su shi lok dia sir aru khuya kiji kuma shilma kinwa chung sa
0: ta tsira ga jinjang a chung gu zi zi ba da ma ji a sin nok che We should be willing to change. Nia Malinchizilla, na Malinchizilla, as a Malinchizzi, Mulungalizilla, Aji number one. The Hasergalan, the Lanzavaji, need Anna, Kumber Lanzadi, Super Liberan, Nayasuno, Society no, that is a Super Liberan, as no. As a noche, Chugo, Malinchizabaji, as no Mulungalizilla, that's Vaji, Mumulunga, Namazo, as no. Ah, Kima Bangong Subaliba no Yai Nyakaru, Aji Nyakaru Dasaba, Lipped up some of the Nuitanzara as no Aiga Malinja Rogo. Sagasa, as in okay, compartmentalized nae room, Taktang Balala, young Lura Yubama, the Samgar, Malinchidi, Yabum Malinchili, young Adaka Malinchidi, Iba Baju Matangshili Dasaba, as in no mindset lear. Malinchira Bangla, Kujajanga, as in no Lokti, Liba Tajalani Mudak, sir, Ajakti Malinchita, as in Malinchili, the Servangla. Kesatia nong lepas tong dek tiang nong tu nang lidi dah sebab mesti kalir ya. Anong je asal nuki sebab lima ringgit siapa tu boleh mian asal nuk melinci sebab je mulung alis la rigidity nae. Orang nuk cakap, ay tuh tu boleh ni, ini macam apa? Aji tu boleh yang si, aji nong tu cerita macam si, aji baju tu masa tu, dan orang si aji balan nui tenzer, asal nuk argument sebab kaser. Saka asal nuk yang melinci la, kerja pasal mula na. Asal nuyi memelin sili, tetapi tu punu ye melayang asyik. Dasar asal nu award them, itu kerja nang terayang a nukta kata di dasar nang. Ali mati jak lini award. Tangan ye asal nu menu tunggum dasar. Asal nu supaya lima nu tetapi nam cincang makasih awa. Tadam nu bu office nu bu TC jibu tetapi sedi do, SP jibu tetapi sedi do. Tadi kali bu minister laja tetapi asal zado. Panu sang nang award nu mepisha. Apa tak sesedi do sangat ner. Atap sang nu bu tetapi bu. Jangan orang kata zang dah siap yuzer, asal nu memilih yuzer, liar bangla, tangan mendutung awam zaman. Anong je, asal nu wa memilih yuzer baje, mulung alis la, hago kan yang itu bo. Ajak si brong, tangan memilih yuzer saka, jong a study sa research sir, kerja imian nu memilih nu, asal nu ki asal nu tetap tu puter ada maintain sedetse, saka asal tanasang technology lima dina puter pa terjak lani, udet si, dapat je asal nu ki mulung zila. Asir, tanda bapa nuanu aruku. Dasar bangla aruku kelak je. Tangan ia siapa ka? Masalah bangla asin saja angkat tetapak. Di asin melincit zaman saja. Asin kelak lay siapa liru? Sangat mili lay siapa kacau liru? Itak je acak tapen sa. Tersebut apa kacau liru? Anong je lay siapa je? Terada siya ge taruk tiba nong asin lagi angkat tetap merangzila. Cultural bias pada supaya liba endang tenduk. Tu tener azong zaba masa, saka lay siapa si tak pa kecik siner, kecik asir ba asiba, asal kupa konteks no. Tadi si zake poli asyong wa, poli tetser je tu perlu kupa lizila da asih. Sama la poli kecik ba, iba madu asiba. Par tendak cik kecik malah tensaka siapa ye poli aja asiba, da aja kudang asal nu aja angat tier, asal nu tak mesti tu makau. Asal nu iba lay siapa tu kongnu jamur cendokar lindungan na, asal nu ke asal misunderstanding do. Si tak pa lay siapa angkat itu merang tang je, ah ya lay siapa sih tempat tu boleh ipa yang ahe, tapa je asal nuang angkat daru tu je, aruku ko asal nuah asal nuah, tali tang lay pushiba terada si pushiba nongje asal nuah, kengah tu mulung angkat zira bangla, ipa nongje ke asal nu, supaya lima nuah liar ni songja aruku nong member kaga tu, aruku nong member kaga je ke lay terada si ia angkat terlihat bangla, supaya lima nuah temelin syarat tu tu, anongje arong ma aruku tema, asal nuah lay taruk je, asal bias nae. To poor, yeah, to poor understanding, no asons, that's understanding, asons, the master. Zangrami, lai shibaji, kichi, the sayuba, says Adamazulu, Ibaji, Teraji, pushi the dress, and we sayu the brabola, asser, Ibamaji, Kudan, Angatre, Inyakir, Arugo, Katinak Zasuma, Subaliba, no Tanisha, Tinak Zasuma, the search in Janga, Achunguza, the Majasunuki, Ibamaji, Muraji, Akiuma, Auza, Dadang, Amanger, asser, Tachumba, Lamangi, Ajasa, Danibu Pilmer.
1: Kalampler. Serapong lah, iba sensak sematam sa. Tetser, aser, iba radio angalir demdang. Nai tayong zuk nubak disini bak karlir apong lah, tang bawang lah bokser.
0: Uda, aruku nung ten zikir ga ma, ni tetser demdang. Aser radio angalir demdang, sin nubak ji yadang lir. Aser nuk tetser dem, aser nuk kecik, jenjang nung nuk takal lir, aser asin kecik inyakar. Asir kecik inya.

Tetir, iba jita cung tiba, cincang asin dukia, sayu tetsisa, asir asin ni inyak panungji tera, yang ngata cung tiba inyak tetir, kakas is a merangdi, dan nishiner, kejiba sabang la, asin kecil inyaker, iba jakia asin nungnam cincang akazir wode, ni tadi shizaka nang penaru nubaji, tadi shizaki tupur demden kalimiser ni tetsir kekisang, lukti aiga nung sinzer aji, tasi dang ya, imiagi asin nung, nisong de mentality je, tupur demden do salam yung awar, Ni tubu kengembu udang neglecter mangwa ma user saka saka kelimia worong nongji kari ya lago shilu lago pa iba jinya karo la ima jasir wada kudang introduce us na dra jongwa sidir par nokto suru pang ro asabu tamang body language na noktakar kalin asin regarda siba yimya da mila na dokwar that's it nangji meme jir yimya ji na shiba ta asiba ji kanga arbang ba kalir Anong ji na takar tulua kamang nasir masawasaka nai na kichi inyakar itak ji na jinjang kita inyakang chungchung a inyakang da siba ji kashinir. Ta nabuba nung asinukya nisungkar bu imiagi udang tuluk nung umbichimbir masir kitang aswa kanga umbichimbiba pur lir. Saka karbo aji udang tasida chimbiba pur lir. Anong ji nai nisasa na adama ulaja atok sila. Tai masiba nungbo, tim masiba nungbo, naya ula toksila. Asir nahata madang masir, saka ula matok tati kinak nung menalir ma susija na panuka susija ula kasizila. Anong ji titsirim, asinugya kungbo tim masa da sir, itak ji asinugya ula tok tiarong, da shiner. Da sir, tasimbuba nung, asir tatamsa, naru asir bu tsindasimungza asinug titsirim iti diyan da palur. Kung mo laka tsir, Asir kong tzi ina asinuk naru nungoro kong anda palo tachongba angwar itakto naru toa tali tachongba pung titir tindasimungza tachang tali atangar da siba ma asinuk a kong tachong shiba tayong sikpa angwar itakji tachong diba asinuk a noktak titzi asir naru pung titpa ma ji asinuk a tupur chongwa akamzi ta alinungji na kichinong encouragement angwar itakji na yano tali tumulong akacha inyakang ma tati shizagi aruku ka nung asinuk Na aruku kanungja na tenzak langa inyakar asizakuk. Masarabang lang aruku kanung na kiyokar mapakadang inyakar asizakuk. Masarabang lang office nungwa sang kichinong sidi saka kung encouragement angwar. Itakji na ano tali tachong manok takzi merangang. Dati shizake. Uzi aruku zirdam na aruku nung titsisindam nung yamay sa shir. Asinok alima nungji wagi 33% na da. Masarabang lang kunok nam jinjang kuwa daji asada na sinyong asingaya mangar sarabang lang. Aruku nungbo, masabang la zangrimibo angar sabang la, kung na tumuwa zangwar itakji ano na talita si itiang kudu, ta sarang la, tanang ba mapar nungji bo kahakan kakanda, tachungba kamahuza, da pilamar. Anungji, tatsirdam nang asir, lai shiba nung kichi asir, tatsir nang kichi shalir, na jinjang achungko tzadama, asir isu kristaya, na ji shiba adasir, iti minangji na itlaitir adashi ya aruka pushyangjo, Asa iba janghaji na molang Obama, iba janghi na tasik ita kamzawo. Da sabang la tanga nungji na jinjangji maka sabang la tukjang zingram zingdang na jinjang ngorabang la itakji asinok alima arishi tatsika ya lidang ya asinok bala sida lir gala na ano titi tatim makaba jinjangji ajang zaksa lir nungo da. Anungji tatim sa asinok tatsirdam ajak tizim matangidang asinok zingram dak matalokor tasita Asir pi kichi inyakar iba nungji tachong diba inyak yunga ang azag kong awudzadama ayong zakar.

0: Asunogi usangazangba, unagazangba, certain usangana than badamangashugu, ibai akashwani guima, mabang trok akua don badang clemi, don wasushi, our sindong yang yatamer, our nung tachong.
1: Ibai akashwani mokjong, asnoki koemani yopa awasa, a certain dong, palala the mahashugu, das nokten. Mabang truk aku atung badan kelami local talent sentong nong, kena tenar uti nintang si tisi acaha, kena tembas negi angadih.

กลันบจังโลเซอาลีปงอร์วัวตุกร์ตระดมตมายาตุกาอาลีบดมนงบตาจังบกดามูลอากาศจลาอีบาจังอาตดงทมเจคำสักซะกิวจินตมรับรองชารักษาจลีราสนุกีอยากลุชิจลาจังบกมกาจังอีลามบุงสัชยานาจังโลอารูดังกิสชิรูรูดมเจสงดงปกนงมานิยกจลาอโนจื้อチボムスラアヨンノニピラダンアユスラアルヤリバアナゴダムチョンサンモブンタクズバラクスンダクパノンイダミヤイニャクスラアナゴイシガボアロノンモズバララマムシズラダドンダムラオチャダマタンギダユズズラミヤリバダドンティラダムムスラプロガリバムツジャンチョンロチマラクサツズサナラチョンアアスノキアガツズラムツジャンダチアナバロチームチェロ nursery runam bamabang miya leba tadongdam nursery nungi changlo chi shidoka mauchasa nala junga yanglo chizala mandi mandi tazong magada ali suluk chizala iba janga mandi dong malamala malauche alo nong nala tachangda ta sadaknong aga chizala iba jage changlo arudang chila nungi chaloba ajanga mandi tadongdam maraksa chizala kurang mandilo nong ali kanga tai masara che asangdan dir tedong kangshi che malamala che asangdan ba dasam nongbo mandi dong sinje masanga malanja chunga madang che asir anago kanung dang yokpa mchedam asuyunga madama madang cha sungmuk sungmuk lo nong shi zagao ba tashirak nong ikamzak cha dama alo nong nala chunga agazizla man Aruya lepa anugo tsunglo aruzi takzirasunong nala junga agasizila iba janga ali tamuji tsunglo tsui pungur moi suitzi asir manaji ali tamai maduktakziza. Tashira ki manaba liba mana tadungdambu atzitzadukzila mana lonong mabangshia. Tashiraktamji ribrangshia ali tila iba janga alunong tashiraktam rinloga mawza. Pungalashi. Pungalashi lo nung masira pungalashi adamba dasam nung chung lo arudang chi masangdan zisa masira ali tamuchi chung lo chi ipungar moe sui chi adama nala junga akatsizila pungalashi timur ida asamdashi pungalashi lo nung ayi mayu chila Naring Naring tazang asir kungsang nung mangrangdamji tangadokwa angucha idamjagi sangjang adangbaji achimdakse Anongji mabangshia idamji irbangshia indokchila. Samumo. Me ida tashinongbo. Samumo adambaji runamchila. Samumo dangaliba tatongdom malawcha adama. Au amshia tangida yuchizila. Gofi. Gofi lo desam desam nong. Ali dora liba masara kilanchadamji. Yanglushizila masara maraktachila. Iba janga chi. Mazangdanchi asir ali maraksachizila. Kisa shiruro anabalo jim, aak. Aak miru zisa, ki ujin damji rupraangshia yangluxi zila. Aak taak tila masara, misin balalagi tiem damza akhatsi. Tiem dam akhatsir, iba janga aak chi tiyira magamar. Anungji, aak chanudam, ita na chungdang tila muza akhatsi zila. Iba silan, kam ka majungdashi, ita na nung kanbusa tila muza akhatsi zila. Tijanon panaliba ak tatsitinama tila muzaji agasizila. Iba janga tijanujia tila jagi tiemdam misirakziza. Angotsibu. Angotsibu damagachi chunga yangluxizila asir tse level nungibu tira ajungada alitzila. Iba janga tsunglo aruba mabang nung tse level tamay adoktang angodamji majinza. An. An ki adab nong am shiba tsakse masira sotas am aladamji tayi asir takang kamar lira tsakra diba nong akideta indukzila. Iba janga an ki dolong nong talam dalila maduktakzize ki ujindamji rabrangsha raksaze lira yangluxizila. An ki timbagat nong nala junga akazizila iba janga tse matangdanzi asir tsirya dolongi maitza. Ninang. Tsingsang majongzi takzirasinong ninang poks tamji rupraangshia, poks punglang lanji mrakdada ninang disibi tsinglo tsa.

0: Kina, asa nuk mim chir ta kam, ya ma chir kam zogba ji.
1: Hau muzi ta
0: Tis
1: chogwa
0: sung
1: ya.
0: wang zi
1: Ay
0: lir
1: ya,
0: le.
1: au da kanga nga doktor wo ta nu boya na ki ta nyar boya wo ta. Ano, cancer, ta na sung bo cancer agi kanga shirang arni sung dam ya. Da si nung chi ipe jik ya, ipe nang shirang ba ja, kichi ma ya ri nung achung zar na.
0: Hau da cancer ya kanga dang ta zibu zi ta shi ta ka na hi. Asir cancer ta shi ta ko la sung na ya, madam da nung bo. Kiyongi mitum tangzi makwa kago na, saka la song tak yae ba cancer. Nungi kami zog zaa su xia, da shi liar da si ba cong lami yang lu ba jia si nuki. Kanga nang song ba nga aki zogar ya, song la song nungi aki zog ba zi aki, ni song a si shi ruru na pung la tak. Akit ba cancer kanga nang da kong wa, yari titir da, bu shi zong tangar da mi bu shi da ba, report da ka zira ji. Asir, Ano, cancer di dalam masa ano tumor dah seno kita jembir na, tali lah tu pok nong besar kecil no, atau kerana siapa je watak ker, kerbau iba macam zat terdetar dalam dia, dah seno je Rusia nongar doktor demi, tong di bangsa airola dah ser doktor kalir, asal bayar siapa je, iba tumor ayun seno ya kemzakar, iba lah sengjaki, dah ser, asal bo pernah kita tentang baju. Shirangar ni song trok nam la song akadzi na ja. Asir, itang ji shirangar dhizi tumor agi shirangar ni song trok nam la song akadzi. Asir bar nuki da ziga lir dindang nung. Chugo, iba da shi da agi asin nuk sidak zi za li ba da shi nuk langa zir shimur tuku bu sa tukur liya zi da shi arji. Dhizi tumor dali du dak zi zi ba. Iba da shi ba ji chugo nuk langa zir shimur tuku bu sa tukur liya zi. Da si, anong ji Iba sengla seng aje bagi tumor atau tak sebab nongya kemzakar. Asalnya kita macam ni, asalnya kita macam sih dah ngaji. Sengla mibo de sengmanzi, asalnya kita susu yang luja liar dah angkat deter.
1: Oh, na, sebab la noy ker agit dah, bo sengla seng ya sa jia angur ya. Bila kanu tila dah nur, utang agit langau rasun tu na. Tapi iba nong dua tiari kuma agit rar na.
0: Oh, iba jaga ngan tong ti bangat dah nur tila. Akit tang tu tu semangat sekarang siar siapa ya orang akit langa the worst di dasar na seno kita ngebuat anu tu.
1: Naksa ima akit ada.
0: Tapi mai rampi lemer na kang dah seno tempat long siangar. Tapi no iba ya hoping golf dah jadi dasar ya. Tapi no iba anu tu mah akit tang siapa lagi ya kang dah tong di bang. Iba akit ba tu mah sengla sengya tanap semua dah jong. Tapi no iba nong ya akit zubat sengla sengdong ya akit zubat zji. Sejang pungu na, anapun mesra asampun cemdak cang dasi. Anu da agat baju macung rabang la, anu da talia cemdak sezago. Idang ji da nur agat baju cungwa doksi. Da syar ji.
1: Anu ka, azi merak tutba nung ya kumak ya riar na.
0: Iba ya azi merak tutza sushi kangadang da cung dasi. Asir kutang asin nuk azi merak tutir, asin nuk dasi aydir na. Tashi tama nung tashi ayy dir azi dimrok li dir. Asir bo anu dan ashiba ji. Asin nuk ji u nuk dan zir amaya. Chigo ayir amay na hi tashi ayy dan amay. Ribrang da dira dajzi lo lir gwa ji na ji. Kangdan tashi da gimdak zir gudang asin nuk tama nung azi dimrok li dir. Anu ji iba seng la seng ya azi nung tashi itak zi sang. Dan nung gazir na itak zi sang da zong shir da shi ji. Iba yagi temano mim aliba sama doktor. Kuda mim aliba sama doktor dia azam rukta dah. Tashi dasar nasib nak nama doktor. Asir az jajaba dah jumpa kem doktor. Dar nama sendama jumpa aliba dema sama doktor. Anu jiba ya asin nak susi. Tashi aga sisang dah ajar.
1: Oh, awak siapa la song la song ya? Tashi aga sisang dah ajar siapa la? Udang tukup nung kumulong rali tanga. Iba yagi tiaria gazaliza na?
0: Aitu iba yagi no asin nuk tekep no kumulung ratuk tanga kama yarir. Tekep tashi tak aiga no seng la seng ya tanap zi muza mai am syarur. Seng la seng tazza ki jak zi na asin nuk tanu zir tanu pura yar sangur balaga jak zi ka ngatuk rati. Asin nuk iba ji sama dak zir. Anu jak zi atuk ba ji la seng tazza ki anu kuno ishi benga Nishira na hi, tarakas, magat samar, dasir. Iba ya gyanu, tijak no tarak gittakja atokpa kumu, anabir. Ano, cak pimples na, cakzi atokpa tarakasir tibzino atokpa taraktam, anabatokar. Dasir no, ano udang, aji

0: kaba achak puner ba titi changra dama pi sinitsa alitsu nakchi dong nong apu so au asir yimdi ka ato
1: ipa yimdi ya ni alitsu tatam sa sa sa ni idaki kita chong ga msang ta lidi
2: asanim di nong ta ne asngya asangor da singa sangor ja ya
3: hau ja dang yim dong nong sin zi ya ali sang ya ya shi par du na
2: pa ya ter prang chi nong akam takat pa su bo su lum chi asir li pa li ro nong ya ta ka as ja mai pa ya m si zi ka m de me ayim zi sura pa ro su nong ye ai kha jang sik zi
3: chi da ka arong anap war bad nya jin bi di m de me na ya ipa yim di nong ta sin na ma chi de der do
2: 好像你把你弄得是你的那个计算能当我弄当下我弄个压力的阿斯阿斯弄没得没跟的是的你也阿姐给你了吧阿荣阿斯弄不我弄个子打给我的一打起当儿没得没得嘛阿卓子阿斯克了米不拉得的没得没得是那你阿罗阿吉西打个都
4: na achurba atama blair eta ki manang ai
5: onokpu chia chimba asir sensei les aru na onok ton tena sinbu pria dang pna ler sidi do
1: beria dang ler kui ga ki je anu asinu ki chia chimba sen chenjang chia niu ji di
2: achia tu yamala mulung su akat pa asangur chi nang da ga lesa tuburdam nenokpa nungi tati shi zi akia Kok tak siapa nongi mesuzka asir acim suka akitsi tasa atung zlaku. Hujan sani. Arum asunupu si azi cangraba ama titi yamai pelatba asir cangrat matang nidi. Unuk ya ne metemerdem, nai unuk tang tumulung tukal yang manu.
1: Haija ne nuk ama dinya titi tang linerdo.
0: Yamaji cabas su tanupu sani. Pi changraba ama tupunungi angupa rungsin achak lalu shibunga si azi changratam asir alima tupulanong temenen benshia ali. Saka kupi mili ya ataluk pai rungsin achak indukma asir ipa lima nong ayawara kanga tuluka aduka pa kanga sinsak aden. Idangchi ipa lima nong alir nabor rungung ka din sinuka ali. Asir mapa inyakir rungung tukubuk tiba mapa tashi inyak tisa pa chinjangji agam.
1: Kibur! Kibur!
5: Kuda, kajin nangdak!
1: Ni taya gida sir. Ni tachi zika jamaka. Asir! Nair gidang niyakuk zimapa kardang alira. Ni inyakti asir genam ta tira tanga imli bilama kacang.
5: Gidang na inyak zika jamali. Saka uzi ak muapu nung waki mtsidar. Itakji ak anak zimapa bulir. Aji tanga inyakti sura inyaka.
1: Kang ngabalara. Ni ak anak zimapa jidanga inyakza.
0: Pai ak anak zi asushi muapu au. Uta mapa inyakar rungong tukabuk tiba chinjang. Ya tim tim unsara tulu liasi. Tachisi maka, ya satsira tulu wagi tumur. Tupu kitang aliba, asir pa liyunga aluba imdangi aluwa. Namjam sita ali.
1: Ayah, ke tim tim tukabuk unsara. Yamadu, lalu shibunga. Alibadu tangbo ni deti ak achiba matseklasi tekap achichi inya sedatar saka genam singaya kecha makachir ayah metamertam paikadu ke rongsenden nimdabertang liasan ayah tangbo ni kecha makachir karnuk ni kesemba sasik kama sindukuku ni Kepu kita ngalipa tu, menu merapilam tu ter. Paten, ayangnya tempu, kuika ciong

Priya agatir, asir dalila agatir, saka nipo, idaki daji zemali, taya kita sir, ayah ah ke tiaya kuda sizi. Cukup, ni temulung atang zir, ni yamai mali zir, ni apu suwa kebu tang yau zir, asir, ni cengrem asir kebu matang, menapa temenin nang zir zir. Kebu ku siau zir bu, ni mulung ket saka kebu ini. Aki zik zir, maki zik zir naya, ni kangara tamatar.

0: yama chi tapu nungi pilar ala shia gom jindi nimzir kalin ipa da nubu sangi tamulong mi ipa tapu dangi shilang zi mulong dit saka ba tamulong chang nung kanga rata mata kipu ini akizik zi asi makizik zi da shisa bulua cibu sita liasi achi uda saka tapu yi amang sangwa mititimi ke japa sudu Udang mi ba aruzi, da diem la tulunung yungya sida ata liasi.
1: Aya, ke japasu tanupu sangdua, ke ji jinjang a ser tia nung lidar, ni ganga menung ra pilimer. Ba gitang nungi pilar, juku mapang talangka. Kentang a ba tejak nguyuzi yungyar. Aya, ke japasu du, gitang yi silang lasang. Kuta tebla zisila. Waki sinsakar tim timba nisunga arya liba jishiba. Aya, ya po ke japasu mesegar. Ni asma uti asir iba nisung ajiruti.
2: Uba, ni mi parur.
1: Aya ke japasu, ke japasu.
2: Uba. Kutak anama, asir, na anama ni tay menawgo. Ni cukup ner japasu da jas si medamsi. Ni ayangar tam merungnung, kahama ni am siang ma himli bima.
1: Ke japasu, kutang ayamaji masa ko na ayamaji tepilama. Gilir dem.
3: Kibol, ni yang ilir.
1: Sebuzi tajung tiba yak da pena arung. Asir aji ke japasu nam sepujang ba temyong nong kuri asir de zeng nong zeng sem semuk jang asir na si janu di rabaji anye arung aji tep sedang asir asenuki jiung abla depti keji asir ke mimba japasu ipai tas lias asir tanapen takam dir ba sama lias zakatang ba mipa arugu
0: Yamaji tebu tebla tulunung liasi. Pai kudang ba jabasu aruba apika nungi angu. Pai asma au tukunung azid asir debang mesuba akizuk. Asir panuki bela debzi tinzuk. Saka jabasu dambusang shiba alunung ua liasi. Pai atukur kidang bela deba. Asir dunu shilangba usang angashia kanga jashi.
2: Clear them, Arunjo. Kitang kentemba asir tsangba ula ni angashir. Ya kichi tetese.
3: Nunu shilangalir, asir nupoi nashi janu di rabadu tipse. Kichi asir bai nunu chunga asir anumalia mipa ango.
2: Kuda sir, kubuya ya uta inya. Nibu kubui ashi titi anga ki mabanung titi shilam aki saka kenitanga pai ni asushi penjong magatsida ni kidani madutsu asir ipa tibla nung matintsu
1: ke jabasu nunu shilang alirugu kidani atung asir asinuku beladupti
2: ni madutsu ajangjo Kempai gadi ni na tenzaka aru asir nai ashiba u kudanga mangai mali. Saka ke tembar tenten bala depzi asushi nai ke nem kudanga napung chano ka tanga makatzi. Saka kudang iba ner jabasu shiba nakta bangda desir tenten. Nisen ajak jima asir kudang pa mipa aru pa asushi nai. Nasi jano tiraba tepsi.
1: Ke japasu, na titi ke den lir. Asir ke miyong keji, ajakji ne miyong lir. Saka asinuki, demelong jia, bela tepsi diimdang lir. Keji asir, nenu dasi liasi, asir ba tang, tanapun takam lir. Ba samar liasi, saka ba ngugu.
0: Ipa utsiya tsingrem tmiyem mimjir

Asnuki anuntang la aser tuluk acanga tekelam kena tembang ataki mana ni mabang ti aku menit liar punga tombatan kelami dari nungi Hindi aser English usinung lindu osang yopa angasitze ibaya akashvani mukukcung.